kata marahemu kota balu wakati vakani miteko sahu sana koso na ve ona mweri apoma iwampula

14:44, 2 ore makari pini minu tumule kumshisheni misheshe. Etiminkuyela makari pisimpatiri huaya mishintano samukwa haya wanenli yesinirane ya wa provinsi ya Wampula. Siso sportingi omunapo nkela urovarana ni akademia militar Wampula va. Ire sportingi Wampula va avarane ni asosyon sportiva awangoshe. Mwina wakatifakani kinkelo mvahopuro mshirikaka Santos Augusto vawira na mala tuluawa mumadi mfalume ansuili hesa kamusa sireye vampo heruwa sumana solu luwana ni mishintano sampira.